Rakadi mpukiri itaazwa masoko mprovinsi esofala ngundimi ndatu chiputukesi chindao no chisena kuno jirikita sere no gumi lo museso mtandatu wa itora ji adze saish minutush fino kamu tako uira mumumbo mkatimo mangwa nani akadari kuru kuenda dakara panguwa mfumbamu ipotino suvia no masoko kufira maputu ngundimi yuchi putukesi.

0: Ndizvo nadi takwanisa kuprokira mulave nazina chingano. Ndinogonda kuti vaprokiri vakwanisa kuchiziva nechapi chinyama chakangwara.
1: Pakati pechirongwa chedu takwanisa kubhuya ngendava zvizhinji. Tatamba, tapukira mulave jekusiyana-siyana, mhumbu, tasiya mupango, pomwe wari, kudeya wari. Tinodikana zvekusiya mupango chedu jekupedzisira. Chinoenda kuna vese vakwanisa kupirikira chirongwa chedu. Pomwe kuna vese vana vadoko vakwanisa kupirikira chirongwa chendumure.
0: Nosiya mupango wangu kupedzisira kuna majibaba. Munodikana kugara zvekushone naitiso vana vadoko. Munodikana kuti koronda, munodikana kuti koyancheve pi. Patinoposa munodikana kugara pasi naitisu mokwanisa kuti vhunja izvi zvakashata izvi zvakanaka. Vana vadoko munodikana kupinda kumbuto zvijijo mokwanise kujija mokwanise kugara zvekushone pamangwana wedu. Tingajija tinokwanisa kuita zviro zvizhinji zvatinoda pomwe zvinoda majibaba edu. Basi ondiona wenga mupango wangu.
2: Nosiya mupango kuna vana vadoko vese. Munodikana kuzvizva zvinonanga majibaba. Ngokuti munova moshitironga, moshiti pekeja mupango jaushoni. Munova moshitironga, nokuti pekeja mupango jaushoni.
1: Mupango wangu unoenda kuna vese vese vana vadoko. Ngatijije nesimba rese ngokuti zvijijo zvaushoni kuna itusu kana paupenyu hwedu hwese. Pomwe ndino mupango kuti pomwe vadoni vangokwanisa kunanga kare kuti tinodikana kuzwa ngojapi mupango tina machibaba edu. Tochikwanisa kujiteveja ngokuti machibaba edu vanonga vachitijijisa zvire zvinoda kutibesa pamangwana wedu. Kuna majibaba vese ndinosiya mupango kuti munodikana kuchengeta kuna vana vadoko ngokuti vana vadoko imari vamangwana. Mungu achengeta yamasi mukuvaka mangwana ushoni ngokuti ndusu vana vadoko tinozokwanisa kumubesa vemumajibaba edu pamangwana. Mupango umweni unoenda kuna vadoni vangu kuti tinodikana kutamba ushoni ativhiri kuita zvemajivo, ativhiri kutakana, kufurana, kutukana, tese tinodikana kutamba ushoni ukuti munodikana kutichengeta tusu vana vadoko ngokuti zvondozvo ngokuti vana vadoko imari vamangwana. Mungatichengeta munonga muchitibesa kuti tusu tivake mangwana wedu pomwe tusuwo tinozokwanisa kumubesa pamangwana wedu. Kuchengeta vana vadoko kunodikana kuitika kuna vana vese pomwe kuna mbuto jese. Kuna vana vadoko vana chirema pomwe novaya vashikana chirema. Mbuto dzinodikana kuchengetwa vana vadoko pamuzi, panyumba yezviya, panyumba yechiara, mushitaka, kunyumba yehomwe, kunyumba yezvijijo, kana pese panogara mwana mudoko. Kuchengeta vana vadoko asipi kumusiya yena uchitambudzika, asipi kumusiya mwana mudoko, asipi kurejareja mwana mudoko. Ikutora mwana mudoko kumujijisa kushoni, kumupekedza mupango jekushoni, pomwe kumupekedza zvokuha, kumupekedza zvokuha kuenda naenda kunyumba yehomwe angakandika uchihwaja nokumukwaranda kushoni. Tinokwanisa kuimangwa pano chirongwa chedu. Mangana itisu shamwari janjo chirove Jesu Sefa Bisha Rausho.
0: Nainini Sofia Afonso.
3: Nainini Oroza Francisco.
1: Vanonyera chirongwa chedu Manisanji Kulonga. Pomwe ndinda kandika pamuchinu jumpepo
0: Zefa Luija Rausho. Chirongwa chedu china besero yo Transport Municipal da Beira.
1: Nokudeya tinemango apa patapose kunokumbira kuregerehwa. Bye bye.
0: Tinoonana pachirongwa chimwene.

0: Chonga miche chedo wa prokiri wa nadikana varati Mosambiki, tavia kuverenga masoko de makuru, umachi provinsi ya Josofala, menengera inyumbani. Musoro o masoko. Mambo o provinsi ya Josofala, ndivona, mbaraku traka kofuma kana marim, inasova kam ushishandiswa kufida kufasi nyamaka uno. Mapolisia o ino nyika yo Mosambiki ivo ino provinsi ya Josofala aita kamu shivaringo chakadakaja mukati mukudavichana kamu no mdrahunda kana mutundu chokusiana siana ngondevo chokuhwisana menengera na kuhurija sure kondevo chokusiana siana kana shtema shamuno mu provinsia aigano amwe ndiona kamu deta masoko de makuru umune Josofala menengera no ingembani ngondini iyo chindao kuverengwa na kuna jiri kwa ndini Bartolomeo Funyi kumchini chumpepo munova na George Baro. Kufuna ngura kwa masoko wa demakuru muna Josofala pomwe no inyembani tananga kutimambo o muna muprovinsi ya Josofala. Ndevona mbada kuchaka shbiseru menengira kamu nufuma mukati mufuma iwara kamu inozova ishishandiswa fasi nyamaka uno. Soko iri, rakuza jiswa na Jun Sacramento.
1: Mambo provinsi ya Josofala wavunja mutavi ochakonjako kuti ushandise mukana okubudirira pagiremo rinozui fasi kumaputu kuti vakwanisi kuva nokuda vijana novamwe kuti vave nomali kushandisira mukati mo ino provinsia. Kuna valori nsubulia kuwanika kukomponi pa uwari mujora ofasi kunodikana kwenda kunja kukutatija zia suwa nazo po unu mabasa vachizu kwa nisa kubuya novamwe kuti vakwanisi kuwa na mari yoko zoita kuti vashandise muno provinsia iyo Josofala. Motunga mirigivaya vaivereketa mushtatu chino mudroba Lobeira pakuza uwa ko giremo ro provinsia iyo Josofala shikamwe iriwari ntukuna sirira giremo gulu runozifasi runozoda kuizua kumaputu.
2: Para nós, este evento não é um ato meramente simbólico. Trata-se da plataforma de lançamento e preparação rumo à 61ª edição da vacina 2026.
1: Ati kutiri itisu kunasiri huko mujura uwari, orupaka iko rutenge seruano, ndiko kunudikana kuboneka ingazano, lokuti titangise runasiriro kuti tizende pageremo loshima kumatandatu narimwe fasi golirino loshuzuri makumaviru na matandatu. Kwa piko tunuzoda kuenda kutatija njini jina ino provinsia ya Josofala pamu njini jino kwa nisika kushandiswa muno provinsia. Tinovetira kuti geremo iriwari live ndao yokutanga kuna sirira. Tinokono keja kuna venu wakomponi kuti vanodikana kuita ushamwari no vamwe barukuonika munu munyika no nyikanja kuti mabasa afambe. Kuna vaya barukuza kupaka ika no kuti kutengesa zilo zavo. Kino vafunjavo zondozo kuti wanodikana kuva no shtendirano no vaya barukuonika munu munyika no nyikanja kuti vave vachita shavo jakanaka kurukushandisavo male yovano kuonisa kuwana. Ngodiviravo mutunga mriri oshkwata chovene vokomponi muprovinsi ya Josofala va Ricardo Kunyake vabuya ngokudikana kudavijana pakati po mutavi o chako njako po mwe no umambo kuitira kuti kuve nubudiriro lofumi.
3: Esta feira constitui uma plataforma estratégica para dar a visibilidade ao potencial produtivo de Josofala e reforça relações comerciais que contribui para o crescimento da nossa economia.
1: Ati geremo iriwari izano limwe rukuda kuti titatiche zia jingatozo tuka jashandiswa mukatimo ino provinsia. Mutavi oveno vokomponi muno muprovinsia Josofala unotenda kuti kuno zova no mbude lirubazi kudea kukawanika rubesirano pakati po umambo pomwe no mutavi ochako njako. Kuchira kuti tikwanisi nchakadi kupekeja maponiru akanaka kuna bunga nirukwanika mundaraunda. Geremo lo ufome mprovinsi Josofala lirikuizua Dakara Musabata.
0: Wenga mpone obasa John Sacramento vapurukiri vandirika na mwaraji Musambiki jino kamunda kwenda mprovinsia yo inyembani. Ndinote mchongo mijo mdoni wangu.
4: Sekretero uhumambo kuna ino provinsia yo inyembani maina Arsene Masingi. Ngovar kuti kuvira chirongo muna chino mprovinsia yo inyembani. Akuchadika ni kuzika kuti mapolisia anozo mkwenisina mkati mozo huyekere pamwepo nozo mweni zakashata. Maina Arsenia Masing vaita mvergetiru uwari kuna mungwana nye ochirongo muna chino pamsungano wavaka wawashutunga milira no mapolisia ese anubajira pa posto de fiscal zasam yoka save mu distritu Rogovuru. Va Arsenia Masing vati azvizike munjeve javo kuti paposto fiscalização yo huonerere pa save kuwanike kushirekwa kuti vantu vanokirira ndipona vanoripiswa mare kunsha komtemo ngokudaro kubvira chirongo muna chino azvichadikani kuti zvizike zvakashata zvakadenga izviwaro.
5: A nossa guerra hoje está abertamente declarada. É isto que nos trouxe aqui. Não outra coisa.
4: O viranyama suno dinoda kureva kuti hushai ishi uware auchade kuzika. Imbi yatirikwanika tishimimira kuti inotanga nyamasuno. Mumwe nomumwe anowanika shibatira pano ngazvizive kuti izvaro zvakashata. Mwese murikwanika pambuto ino murikubatira humambo. Zvinodikana kuti mupindirire mushibata kunja kwokuteveja hujekere. Taidurujira mazwi amaina Arsenia Masing nakuri asekretari wehumambo kudai neprovinsi yenyumbani achibhuya nomapurisa paposto iyo huvonereri yokasave kwape kuri kurepa kuti mazuva ano kunonyanya kuoneka ndevujo hujekere. Soko raverengwa ndina Armindo Masinge kubvira mudistritu rogovuru kumukuriro kwainoprovinsia yo inyambane.
1: Tirikumupa kurirange masokwadi makuru omachiprovinsia Josofala menengera no inyambane. Zvino tanangazve kuti mapolisia oino nyika yomosambiki kubvira inoprovinsia Josofala ndiona aita kamushivaringo chakadakaja mukati mokudavijana nomudrahunda kamuja kusiyana-siyana kana mutundu chokusiyana-siyana mukati mokuhurija sure menengera nokuhwisana no zvitema zvokusiyana-siyana zvemuno muprovinsia. Ati musungano ijuwari jenga kamuno chidisiso chokushishisa ngozvapi zvinova kanzvishivoneka kana zvishitiwa mukati mukunyengejera kamu masimba mapurisia menengera nomudrahunda kamu chekusiyana-siyana mukati mukuhurija sule kamu kozvitema pomwepo kamuno nyatwa zvinova kamuchishivoneka kuvira mudrahunda kamu chekusiyana-siyana jomuno muprovinsia. Soko ili, ndiruna kamura gondeswa, nomtakuli omaso komando mapolisia muno Msofala, vadersio mchakati. Vadersio chakati, vapindirira, vashidirujira kuti kunyenge jereka, kuvunelera, kana kungwalira, kubungano. Pomwepo, nukunyevera ko masoko kana shirifese shunova kama shivoneka, kuvira mdrahunda kama chokusiyana-siyana, ndizwana kama shunodika na kama kuvoneka. Ngokuti izwari ndizwana kama shunga kwanisa, kuhurija sure, kunyatwa, kana jitema kama chokusiyana-siyana, shunova kama shivoneka, kumutundu kana mdrahunda kama chokusiyana-siyana, jomuno muprovincia Josofala. Vazivisa shivashinanga kuti mapolisia, ndiona, anopekeja masimba kuna bungano kuna wesepo muntu mukati mukudekecha kuna yesepo nyatwa kana ngozi menengera yesepo kana zvitema zvinova kamu zvichivoneka kazinchi kwazvo zvitema zvinova kamu zvichivoneka kuna vanarume venengera kamu no vanakaji vaende kamu kudekecha kumapurisia kuchira kamu nyatwa ijwari kamu jikurijwe sure. Ngati zvenyu kuvereketa kwavo.
6: São reuniões em que a polícia desloca-se à comunidade e busca aferir o que é que de fato está a incomodar a nossa comunidade. Portanto, deixamos os nossos contatos, interagimos profundamente com essas comunidades para que possam partilhar a ocorrência de casos criminais ou de outras situações que, do ponto de vista moral ou ética, possam, vamos lá, perturbar a livre convivência destas comunidades. Relativamente à questão das drogas, tanto o comando elaborou um plano específico que visa.
1: Ati musungano ijiwari ndi jona jinova kamu jishivoneka mukati kwapi mapolisia ndiyo nakamu anenda kujimundira hunda kana mutundu jokusiyana-siyana mukati mukushishisa ngozvapi kamu zvirikuva zvichiitiwa kana zvichivoneka kuitira kuhurija sure kuzvitema menengera kamu nejimwene nyatwa jinova kamu jishivoneka kuvira mudira kana mutundu kamu jokusiyana-siyana. Koperapo, mapolisia kamu anova achisia makwanja avo o mudavijano kuitira chirichese kamu chakashata, chakavoneka, mbungano, kana vantum, vave kamu vashinyevera, kana kufonera kuna mapolisia kuitira kuhurija sure, kondevo, kana zvitema chokusiyana-siyana, jineo kamu chivoneka kufira mdrahunda, kana ndau chokusiyana-siyana, jomuno muprovincia Josofala. Ate musungano ijuwari, jinevoneka ngariese, ngokuti chidisiso ikuhurija sule kuzvitema kamu zvinokanzvishivoneka muno muprovinsia.
0: ndaidurujira mazwi omutakule o mazwi komando mapolisi yemuna msofala va Derso chakati ngondava chochivalingo chakadakaja zvinova kamzvi zvichivoneka kuvhira mapolisiya no bungano mukati mukuhwijasule kamo ko zvitema zvekusiyana-siyana zvo muno muprovincia yo Sofala. Sule kama kusoko ili vapurukiri vandudikana varachi Musambiki padoko padoko turikuma kumbiri kuma soko wadu makuru umunu msofala menengara mnu inye mbane zino ngatizwenye mdangandiru masoko
1: mutengu nupindirija makuma rongo muna no juru shtatu shuva jiji varuku jija kunja kama pambeni kukuti kuru kukaraira maberere ukujijira mprovincia iyo Sofala kukaraira kumaberere ayawari kwa nyanya kushata ngundava yo makuburo akaboneka pakutanga kogore la nyamakalino mu provincia ino masoko aziviswa njiku jino arukunanga kuti kurukukaraira mutengo undedamira zviru zviviri no mazana marongomuna omaberere okujijira izwari zvirikunyanya kuonekera kumutundu jochemba marumeo mwanza no mashanga kudale vazivisa mutunga miriri ochigrita chompango no tijijo mu provincia Sofala va Luis Meno kunyange jereka koje kucheka pomwe nokushata kugara nkoshtaka ndiko kwava gani guru pamusongano waizwa mukati mumutundu obeira ndi mutungamiriri obanje lo provincia Sofala no bungano mai mutonya chare ndivo vavunjwa kuti mabasa anodika pakutanga halipi kushanda pomwe vakonokejwa kuti kunodikana kuchinja mabatiro vanyakobudelira vabuyavo ngo majekerwana ananja kuviya kazinji kwazvo achinyanya kuoneka munyumba joma baso bungano chigrita chinokonjesa konjesa nhango jostema sernik ndicho chavonesa mushitatu chino mudroba robeira vantu vatatu varikufiningihwa kuti vari mukati mo ubinya okuba mududu pomwe nokuraya vanojivhurumusa vanyakufiningihwa ava ndivona vanokumbira kuti vatwahwe inga vafambi chikamwe vakaguma kovanenda vanoba mududu vachizora yakamari novanyakujivhurumusa kukonjeswa-konjeswa uku kwanyanya kuvanga sure kokuti kwakavoneka mutembo muviri jivanyakuvhurumusa mududu jokutwara vantu kumutundu nyamizwa chikamwe zvaita kuti vatungamiriri vawane kunyanga chikwata chona ichi ndumwa iyo Sernik muprovincia yo Sofala va Alfeo Sitoi vananga kuti vanyakusungwa ava ndivo vokuti vaikumbira kutohwa nomududu perapo vakaziva kuti ivona vavoneka nokuti muntu wavaziva vaizoita zvimwe zvakashata dakara kuuraya vanyakuvhurumusa mudududu.

0: numdangandiro masoko vapire vandirika na varaj Mozambique tazoguma kumpire kwa masoko edo makuru omuno msofala menengera no inyopale ngopachar mufunda mtako otananga kuti mambo oino provincia esofala ndivona marakutraka marika na fuma inosova kam ishishandiswa kuvira fasi nyamaka uno mapolisia o muno mo provincia esofala anoita shivalingo chakadakaja mukati mukuita musungano no bungano zvisepo izvari mukati mukuhurija sule pomopoka muno kuhwisana no zvitema zvinokwa zvichioneka muno mo provincia aya no amwe ndiona kamweta masokwedo makulu omuno msofala menengerano inyembane ngondimi yoshindawo kuverengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Fun kumchini chombepo mengana George Barosh salamu.
1: So fala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Nyakuva radio tabwera zizuna mabasatu ndi mathu malongero chisena ife pano timizi pano tinati tikipangwa zathu tingamati nabwena zathu zamuno sofala boka pepo na zaikapizwiso apo ukakwana nzizi yathu tanu nine mapindi okwana ma 10 netitike nyimbo mpaka nzizi yathu shano ukakwana shano mhangwa na nzathu hakumaputu tingamati na zabwera na pizwiso boka pepo na zaikana ngono hana ngono angaburuka tinazenda kusogolo nyakuva tara kutuka kwa notandatu vimbangwa zatu tera kuti tingabwera tize kaika tenepa nyimbo zatu pangananu mpaka nzizi kutawani zinanga ndini Joki Sombe kumichini na Carlos Fernando tukufuna kuti nsiku ya lero ikali ya didi kakamwe

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani chakomea kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Darota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditanga maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu pikulu pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, ni ninchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpiadidi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.
2: Mashvida, itanto amu.
3: Mashvida, maisapo.
2: Mashvida.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabudwani sakumwe kujapa nyumba pano madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sidako mera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke nmwenemu. Maza ndi piakuja pianga pikulu pikulu, piakufunika maka.
1: Piakuja pikulu pikulu, lininchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Juniori. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpiadidi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomerwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Jama jero kuzipa na unyo mwenye mwa kukonda nensa. Pondu kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Kuna ima nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutendese kumbutwa ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ntonga mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine zinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi pumukavesera programa ya tana ngono.

0: Hindi ya dojitangano ya salanduling. Avesera rad Mosambiki zwani kutipansi kwa leri fitikalonga na tangwi. Udidi wa kuerenga. Takoza kufunza tizingi na tangwi udidi wa kuerenga.
1: Ndimo mwene takoza kuona kuti kuerenga dipindu pa didi makamaka kulifa na ngono na tangwi tingakoza kuerenga. Tinaziwa pindu pia kusiana siana. Ziwani puti programa ishi sasogulera na Manu Santos Kolongas.
0: Chipe zero cha UNICEF.
1: Obospene na transport municipal da Beira.
0: Kondambo kudwala manu atuefa shisapa ndiwa sakumanika kumichini mbaka tikira nyimbu za kuria kakamwe.
1: Akagumanika panu pa chudarad Mosambiki mbaka ita kuti programa ishi fike moda muna veseremu ndife pano. Ine zinangandini Jessica Maria.
0: Pa boys na Rudi Nyamitambo.
1: Salani Mwadidi.
0: Salani na Ngumi Mwadidi.